Main Elkoge Radio Bali. Itu dia lagu ke-8 dan ke-7 kita. Ada Mahal Ini dengan Sial yang ke-8 dan yang ke-7 ada Pamungkas dengan To The Bone. Lagu yang cintanya banget ya, sangat tulus dan mendalam. Mencintai seseorang sampai ke tulangnya, makanya itu To The Bone. Intimate, ya, tenang juga lagunya dan sangat personal. Liriknya yang saya suka, Take Me Home, I'm Falling. Menggambarkan rasa nyaman, ketergantungan emosional pada seseorang yang kita tunggu orangnya di rumah. Dan di mana makna utamanya yang saya terima dan saya tangkap, ingin terima padanya seseorang tersebut, takut kehilangan karena seemosional itu dengan pasangannya dan mencintai tanpa setengah-setengah. Berbeda dengan lagu Sial nih Alkogers dari Mahal Ini, yaitu penuh luka dan enggak to the bone, tapi bisa to the bone karena bisa sialnya tuh sampai ke tulang-tulangnya nih. Jadi lagu ini tuh kedua-duanya viral karena TikTok dan meledak ya. Tapi beda, kalau to the bone itu masa-masa pandemi, karena seseorang di TikTok itu bilang, ada nggak lagu cinta yang sampai ke tulang-tulangnya? Langsung dia karaoke dengan lagu To The Bone ini, nyanyi lebih tepatnya ya. Terus juga kalau Mahal Ini viral karena di TikTok juga, karena orang yang sial tentang cintanya di-upload, lalu digunakan sound Mahal Ini yang sial ini. Ya. Jadi, apa sih bedanya dari lagu ini, Sial dengan To The Bone? Yang pertama dari sialnya itu sakit hati dan penyesalan, terus juga To The Bone, cinta tulus dan rasa nyaman. Jadi kalau disusun nih ya, jadi perjalanan hubungan nih sebenarnya lagu ini. Ibarat To The Bone

itu fase jatuh cinta sedalam-dalamnya. Terus lagu Mahal Ini yang sial ketika fase Elkogers, ketika cinta itu akhirnya menyakitkan. Respect banget ya dengan musisi-musisi lokal kita yang sudah membuat lagu yang begitu pas dan enak di telinga. Sama halnya dengan top 6 ini. Sebenarnya lagu ini tuh udah ada dari beberapa bulan yang lalu. Dan akhirnya di Elkogar Radio Bali, lagu ini masuk dan menjadi top 6. Yaitu Piche Kota, Bahagia Lagi.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

Okogia Radio Bali Westlife dengan Hello My Love. Kaget nggak? Plot twist nggak Elkogers? Bahwasannya Westlife dengan Hello My Love ini masuk. Biasanya yang terdengar adalah My Love, My Love, My Love aja. Tapi karena ada satu Elkogers yang sering rest and dream request lagu ini, Westlife dengan Hello My Love, akhirnya masuk. Dan saya lihat ini hampir setiap hari request lagunya. Nggak expect ya. Jadi Hello My Love dari Westlife ini bisa masuk nih ke peringkat 5. Terus peringkat 6 ada PC Kotanya aja dengan Bahagia Lagi. Nah, ngomongin tentang PC Kota, ini kan salah satu musisi baru lah ya Elkogers. Terus juga lagunya begitu easy listening karena nuansanya itu healing, menerima keadaan, dan belajar mencintai diri sendiri lagi. Liriknya, aku pernah hancur, tapi sekarang aku mulai baik-baik aja. Jadi pas banget nih buat Elkogers yang sudah tidak menangis setiap hari lagi karena udah kehilangan seseorang yang Anda cintai. Mulai menikmati hidup lagi, warna udah mulai cerah, colorful ya lah ya. Yang sebelumnya itu mulai gersang lah, terus warna hitam putih abu-abu. Dan sadar bahwa kebahagiaan tidak harus bergantung pada seseorang. Lihat, orang-orang yang tidak menikah sama sekali, Elkogers, itu aja bisa have fun, bisa senang. Tapi saya tidak merekomendasikan Anda nggak menikah ya, itu tergantung kepada Elkogers saja, up to you atau ingin menikmati hidup sendiri, atau memang perlu waktu lagi untuk membukakan diri kepada seseorang. Fun fact, lagu ini viral ya, karena dipakai untuk konten glow up dan recovery setelah pukus. Vokalnya PC Kota mempunyai karakter lembut yang membuat lagunya terasa intim. Terus banyak pendengar yang menyebut lagu ini sebagai lagu sembuh setelah galau. Ngomongin setelah galau, banyak nih warga-warga Indonesia melihat salah satu artis yang menduduki top 4 inilah ya. Awalnya dia tuh ganteng pakai kacamata. Sekarang gara-gara enggak pakai kacamata, galau semua nih wanita-wanita yang dulu ngefans sama dia. Karena operasi LASIK nih Elkogers. Jadi ini dia peringkat 4 kita. Ada Afgan dengan Kacamata.

0: Radio Bali, A Friend Define dengan I Will Be telah membawa kita berada di jam 4 menit lebih 58 menit. Masih ada 2 menit lagi nih Alkogers. Untuk Agung Prabafamsa memutarkan number one top airplay pada minggu ini, tanggal 17 Mei 2026. Ya, sebenarnya Alkogers sih sudah bisa menerka-nerka ya. Siapa sih musisi dan lagunya? Oke, langsung saja kita puterin. Ini dia top airplay number one.
1: Number one top airplay.
2: Hot request
1: 96.9 FM. Alkoka Radio Bali.

0: Terima kasih sudah dengerin Top Airplay 10 tanggal lagu terasik minggu ini di Eltoga Radio Bali.
1: .9 Eltoga Radio Bali. Oke, itu dia ya tadi lagu pertama pada minggu ini. Ada Alan Walker dengan Sing Me to Sleep. Jadi Elkogers mungkin udah gak asing ya dengan lagunya. Karena hampir, bukan hampir tapi everyday ada satu Elkogers yang request lagu ini. Gak Sunset Program, gak Rest and Dream, sama-sama aja. Oke? Buat Anda nih yang mau lagu favoritnya masuk dalam top airplay seperti Alan Walker tadi yang Sing Me to Sleep, bisa banget request sebanyak-banyaknya di ajang Rest and Dream dan Sunset Program. Jadi dihitung itu ditotalin besok ya, di hari Senin sampai hari Sabtu aja nih. Punya 6 hari, jadi 6 kali 2, 12 kali Anda boleh request dan 12 kali harus request lagu yang sama. Buat Anda yang nggak tahu cara request gimana sih, mudah banget, kita ada open submission di beberapa sosial media. WhatsApp 081236155969, ada Instagram @elkogafm serta Facebook di Elang Kosa Gagana. Alright, udah selesai ajang Top Airplay, jadi buat Elkogers nih yang mau request lagu, saya tunggu gabungannya hingga di jam 6, karena kita harus move on dari Top Airplay ke Sunset Program seperti biasanya. Oke, ini dia Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Thank you.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 El Koger Radio Bali. Setuju gak El Kogers? Kalau Indonesia itu menurut kita-kita nih sepertinya menjadi negara nomor satu dengan coffee shop terbanyak di dunia ya. Walaupun Italia itu terkenal dengan espressonya, tapi saya yakin sih, menurut data, datanya apa tuh Anabel? Apa tuh Anabel? Analisa Gembel ya, dari Agung Prabha Famsa. Itu sepertinya Indonesia menjadi top 3 lah ya, menjadi negara terbanyak coffee shopnya. Kalau ngomongin tentang coffee shop, memang benar di Bali aja nih Alkogers. Maju dikit sekilo ada coffee shop, sekilo lagi coffee shop, kanan kiri kulihat saja banyak coffee shop yang berada. Emang sih nggak coffee-nya yang dicari, tapi cari intim bareng pasangannya, ngobrol bareng temennya, karena menjadi me time lah ya Alkogers di tempat kopi tersebut. Melainkan jam segini tuh memang pas banget ya untuk kita.

Kita ini memerlukan suntikan kafein biar sedikit melek ya, untuk kita tetap terjaga. Buat Elkogers nih yang masih terjaga buat bekerja, boleh banget nih ngopi jam segini. Tapi menurut ahli gizi ada 6 jenis kopi yang paling sehat nih. Yang pertama itu ada kopi hitam tetes, yaitu kopi yang diseduh perlahan dengan air panas melalui saringan sehingga menghasilkan rasa ringan dan bersih. Yang kedua ada Americano ataupun Long Black. Ya, simpel sih, espresso campur air. Yang ketiga malahan ada espresso. Espresso itu memang di Italia harus diseruput langsung nih, tanpa isi A, I, U, E, O. Makanya espresso. Nah, terus yang keempat ada kopi dengan susu nabati ya. Terus yang kelima ada cold brew. Nah, ini nih Agung Prabha Famsa lebih suka banget cold brew ketimbang Americano. Karena kopi seduhan dingin yang memiliki rasa lebih halus dan rendah keasamannya. Tapi kalau memang lagi urgent-urgent ya, Americano itu menjadi opsi pilihan. Yang keenam, baru ada kopi instan. Kopi praktis yang mudah disajikan hanya dengan dicampur air panas. Jadi nggak perlu lagi nih milih menu di coffee shop. Elkogers ya. Mau ke A atau ke I atau ke U? Udah bisa kan? Harus milih kopi yang mana?

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali. PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manajer operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
2: Dengan penempatan di head office Klendis, toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis Area Tabanan, toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
0: El Cobra Radio Bali.

96.9 Elkogia Radio Bali. Opi Andaresta dengan single I'm Very Happy, atau judulnya tuh single happy. Emang benar sih Elkogers, ada beberapa orang yang setuju dengan statement ini. I'm single, I'm very very happy bahkan ya. Bahkan untuk mendapatkan titik happy walaupun lagi single, sebenarnya ada beberapa tips sederhana untuk bikin otak kita tuh lebih bahagia. Ya, kadang yang bikin perasaan terasa penuh bukan cuma masalah hidup, tapi gimana cara kita memperlakukan tubuh kita, terutama si pusat segalanya itu, otak nih Alkogers. Ya, yang terpenting, yang pertama nih ya, tidur yang cukup, tidur yang berkualitas, itu merupakan cara terbaik nih, dan paling powerful untuk recharge dan meningkatkan kemampuan otak kita. Luangkan waktu dengan orang tersayang nih, mungkin dengan yang Anda cintai, yang lagi Anda suka-sukai mungkin, sahabat, teman, keluarga, because family is number one ya. Merasa ditemani dan didengar bisa bantu tubuh menjadi rileks ternyata. Karena manusia itu memang butuh koneksi, bukan cuma bertahan sendiri. Walaupun single, I'm happy, tapi punya keluarga, sahabat, teman, kerabat itu bisa jadi Elkogers. Olahraga, benar, olahraga ini bikin kita hilang dari stres karena membantu melepaskan hormon stres dan mengaktifkan hormon kebahagiaan. Keluar ruangan seperti olahraga, jalan-jalan, healing, lihat langit, hirup udara luar, berdiri di atas tanah, itu adalah hal kecil seperti ini yang bisa bantu tubuh menjadi lebih rileks lagi. Dan yang pertama nih, yang menurut Agung Prabafamsa harus dilakukan adalah bersyukur. Otak manusia cenderung fokus ke hal negatif nih. Melatih rasa syukur itu ternyata membantu otak membiasakan diri pada hal-hal yang positif.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elkogia Radio Bali. Perunggu dengan 33 kali udah di request di sini. Ada Putu ya yang lagi kerja sambil dengerin Elkogia Radio Bali. Thank you so much yang sudah atensi dari 2 jam ke belakang ya, lebih tepatnya sejam sih dari jam 4 karena belum jam 6 ya. Oke, lanjut di sini ada Bu Ayu yang udah ikutan gabungan ya. Katanya memang betul banget tuh setiap meter ada coffee shop. Lucu kalau dinyanyiin, benar sih, seperti lagunya masa kecil kita ya, kiri kanan kulihat coffee shop pokoknya semuanya. Di sini mau request lagunya Tiara Andini yang Kupu-kupu. Terima kasih Agung, sama-sama. Lagunya udah saya puterin, semoga terhibur ya. Ada Latri di sini yang gabungan request lagu Tulus yang judulnya Sepatu. Kirim salam buat Agung Prabafamsa dan Elkogers aja. Oke, okay, thank you. You're welcome. Ada Adi dari Jagapati udah gabungan request lagu Andra and the Backbone judulnya Pujaan Hati. Kirim salam untuk Agung Prabafamsa aja. Selamat bertugas dan terima kasih. Ada Made Hendra di sini yang gabungan dari Desa Tua Marga Tabanan, present Bosku request lagu Kotak yang Terbang. Oke. Okay. Move on ke Instagram. Ada Diah di sini yang request lagu Ed Sheeran yang Photograph. Salamnya buat pewara yang ganteng aja. Wih, ganteng ya. Oke, okay, ini dia Ed Sheeran dengan Photograph.

Radio Bali. Itu dia Fis dengan Tarot ya, ada saya puterin Bodel Kogers yang tadi request lagunya. Lanjut bacain di sini karena mau hampir jam 6, Agung Prapafamsa harus closing nih. Ada di Instagram ada APPI yang gabungan ya. Namanya keren banget ya, APPI. Mau request lagunya ada band dengan Karena Wanita Ingin Dimengerti. Salamnya buat kakak penyiarnya aja. Dan El Kogers yang lagi dengerin lagu aku. Oke, buat kakak APPI-nya. Ditunggu ya lagunya habis ini. Last but not least, yang udah gabungan ada Piu Piu. Wah, ini namanya APPI, terus ada Piu Piu ini. It's okay, gak masalah ya. Toh juga nama username di Instagram. Mau request lagu Dewa 19 dengan satu. Oke, ini dia, ada band dengan Karena Wanita Ingin Dimengerti.

0: 106.9 LKG Radio Bali. Ada band karena wanita ingin dimengerti. Memang ya, woman. Sepakat? Sepakat. Karena udah jam 6 sore, Agung Perbapamsa harus pamit ya LKGers. Tapi jangan ganti frekuensi radio Anda terlebih dahulu. Karena habis ini akan ditemani oleh pewara kita selanjutnya. Ada Arya. Arya siapa? Arya Wijaya pastinya. Oke, karena udah jam 6 sore, Agung Perbapamsa pamit ya. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga. Karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. I love you all, LKGers, and goodbye.
1: Six point nine. LKGers Radio.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96.9 Akoga Radio Bali. Balik lagi nih bareng Arya Wijaya di sini yang akan menemani 2 jam Anda sampai pukul 8 malam nanti. So, stay tune guys.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 또세
2: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
2: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM El Kogar Radio Bali. Hai hai halo El Kogars. Satu single dari Dewa ya, dengan judul Satu, yang dimana membuka kebersamaan kita nih tentunya di ajang Home Sweet Home. Karena udah sore ya, udah jam 6, yang dimana saya Arya Wijaya akan menemani Anda sampai di jam 8 malam nanti, yang dimana Arya akan memutarkan lagu-lagu acik koleksi El Kogar Radio Bali di pada hari Minggu 17 Mei 2026. Dan selain Arya memutarkan lagu-lagu acik ya, Arya juga tentunya akan memberikan tips-tips dan informasi yang menarik banget buat El Kogars. Dan semoga tips yang dan menarik yang Arya berikan nanti bermanfaat nih ya bagi El Kogars. So, bagi El Kogars nih yang penasaran, Arya akan memutarkan lagu acik apa aja ataupun akan memberikan informasi dan tips apa aja, tetap stay tune di El Kogar Radio Bali.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Elkogars pasti pernah membayangkannya, atau coba deh bayangin sekarang nih. Elkogars itu lagi masuk ke sebuah rumah. Nah, lagi jalan ya, mumpung juga hari Minggu gitu kan, masuk ke sebuah rumah, lalu mencium aroma kayu tua atau minyak telon atau teh hangat, dan tiba-tiba memori Elkogars langsung melayang ke masa kecil di rumah nenek. Pasti pernah ya. Nah, secara psikologis ada yang namanya anemoia, rasa nostalgia pada waktu atau tempat yang bahkan belum pernah kita alami sendiri secara penuh, tapi terasa sangat akrab. Nah, aroma kayu-kayuan seperti sandalwood atau cendana dan cedarwood punya kemampuan magis untuk menurunkan gelombang otak kita ke mode alpha, mode yang paling tenang ya Elkogars. Jadi kalau misalnya untuk sore atau malam ini Elkogars ngerasa cemas atau pikiran lagi berisik ya, coba deh pakai wangi-wangian yang bernuansa kayu atau rempah hangat. Nah, wangi itu tuh seolah memberikan taut tubuh kita buat tenang, kamu aman di rumah. Nah, kalau aroma yang paling bikin Elkogars nih rindu di masa kecil, aroma apa tuh?

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Mengingat ya, sekarang hari Minggu atau weekend, pasti ada yang habis liburan atau mungkin ada juga yang masih kerja ya walaupun weekend, dan ngegas terus nih seharian dengan rutinitas ya, misalnya kayak liburan, kuliah, kerja, jalan-jalan, atau macet-macetan di jalanan Bali. Tubuh kita ya tuh butuh waktu untuk ngerem loh, Elkogers. Kita nggak bisa tuh langsung tidur nyenyak kalau otak kita ya tuh masih jalan di kecepatan 100 km per jam. 100 km per jam loh, coba dibayangin loh, Elkogers. Nah, Arya punya tips nih yang bernama Evening Declaration. Satu jam sebelum tidur, mulailah meredupkan lampu rumah Elkogers nih. Matikan lampu utama yang putih terang, ganti ke lampu meja atau lampu sudut yang kuning redup. Nah, redupnya cahaya ini itu adalah kode alami bagi tubuh untuk mulai memproduksi melatonin. Jadi jangan heran ya, kalau misalnya habis meredupkan lampu, tubuh Elkogers itu tiba-tiba, atau mulut Elkogers itu tiba-tiba menguap ya. Itu tandanya tubuh Elkogers ini lagi sukses menurunkan gigi emosi dari sibuk ke mode istirahat. Jadi yuk, untuk Elkogers, coba redupkan lampunya untuk malam ini.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Elkoga sekarang hari Minggu ya, yang dimana ini merupakan hari weekend selain hari Sabtu ya, yaitu kemarin. Nah, Elkogers yang namanya weekend atau hari Minggu, Elkogers pasti jalan-jalan ya, ataupun mungkin nih beli barang-barang untuk memenuhi kebutuhan untuk di hari Senin dan kedepannya ya Elkogers. Tapi Elkogers nih jangan khawatir ya, kalau misalnya mau belanja kebutuhan itu kayak aduh takut ini mahal no, waduh takut pengeluaran minggu ini atau bulan ini banyak banget, terus aduh takut nanti uangnya sisa tinggal keluarnya cuma sekedar nyamuk ataupun lalat gitu ya. Elkogers nih yang mau belanja kebutuhan untuk rumah tangga ataupun kebutuhan sendiri ya, misalnya cemilan dan segala macam ataupun skincare, mungkin bisa banget ya langsung aja belanja nih di Klendis Grosir, karena di Klendis Grosir itu murah-murah ya Elkogers, karena promonya setiap hari nih ya. Arya kasih tahu nih beberapa produk yang lagi promo di Klendis Grosir. Nah, di sini yang pertama ada Sun Mary Biscuit 80 gram, roll mendapatkan potongan harga sebesar Rp1.300. Lalu selanjutnya di sini ada Diabetasol Milk 950 ml mendapatkan potongan harga sebesar Rp8.000. Dan untuk selanjutnya di sini ada Pia 100 mini 75 gram pack mendapatkan potongan harga Rp6.400. Selanjutnya di sini ada Follow Me Kids Shampoo Orange 200 ml botol mendapatkan potongan harga sebesar Rp5.900. Dan yang terakhir ya, di sini ada Madu Rasa Murni 160 ml mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.100. So Elkogers ya, jangan khawatir kalau misalnya mau belanja-belanja di Klendis Grosir, karena Klendis Grosir yang terlengkap dan yang termurah.

0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
5: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
6: Kecubung 27 Denpasar, Bali. Inilah El Koga FM.

96,9 FM El Koga Radio Bali. Itu ya satu single dari Drive dengan judul Wanita Terindah, yang dimana satu single ini membawa kebersamaan kita sampai pada pukul 7 WITA waktu El Koga Radio Bali. Oke, El Kogers, di sini saya Ari Wijaya sudah menemani Anda selama satu jam kebelakang tadi dengan memberikan informasi dan tips-tips tentunya ya. Semoga tips dan informasinya berguna banget buat El Kogers nih. So, karena sudah jam 7, jadi waktu Arya nih sisa lagi sejam aja nih buat nemenin El Kogers. Nanti Arya juga akan memutarkan lagu-lagu acik lagi koleksi El Koga Radio Bali dari Belantika Indonesia, yang dimana memutarkan lagu-lagu Indonesia lagi ya. Semoga lagu-lagu yang Arya putarkan menghibur El Kogers nih. Dan selain itu juga Arya akan berikan tips-tips dan informasi menarik lainnya, dan juga akan siapa tahu nih ya, kayak salah satu tips dan informasi ini itu bisa menjadikan sebuah ide untuk El Kogers nih. So, El Kogers nih, yang bagi yang penasaran gitu, Arya akan berikan informasi apa aja dan tips-tips apa aja lagi. Tetap stay tune ya di El Koga Radio Bali sampai pukul 8 malam nanti.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM El Kogar Radio Bali. Tahu enggak El Kogars, kenyamanan rumah itu bukan cuma tentang apa yang dilihat oleh mata ya Kogars, tapi tentang apa yang dirasakan oleh kulit kita juga. Ini disebut dengan haptic comfort. Nah, setelah seharian kulit kita bergesekan dengan celana jeans yang kaku ya, sepatu yang sempit atau kursi kantor yang keras, tubuh kita mendambakan sentuhan yang lembut. Itulah ya kenapa menggantung baju dengan kaos katun yang longgar, memakai selimut rajut atau sekedar menginjak karpet bulu yang empuk di kamar tidur itu bisa menurunkan tingkat kortisol atau hormon stres kita secara drastis. Sentuhan membuat sentuhan lembut itu mengirimkan sinyal ke sistem saraf pusat bahwa hari yang berat sudah selesai. Jadi jangan pelit buat punya satu baju tidur atau selimut yang paling nyaman ya. Karena itu adalah bentuk self-care paling sederhana di dalam rumah.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Elkogars nih pasti pernah kan kayak Elkogars nih lagi rebahan nih di kasur, terus mata itu udah ngantuk, tapi tiba-tiba pikiran malah bahas hal-hal yang belum terjadi. Besok tugas gimana ya? Aduh, tadi siang salah ngomong gak ya sama dosen atau bos? Nah, trik dari Arya ya buat mengatasi ini tuh simple banget nih. Taruh satu buku catatan kecil dan pulpen di samping tempat tidur Elkogars. Teknik ini tuh namanya brain dump ya. Sebelum memejamkan mata nih, tulis apa aja yang mengganjal di pikiran Elkogars malam ini. Gak perlu rapi deh, ketik atau tulis acak aja. Secara psikologis, memindahkan beban dari dalam kepala ke atas kertas bikin otak merasa tugasnya malam ini sudah selesai dan aman untuk ditinggal tidur. Nah, kasur itu tempat tidur loh Elkogars, bukan tempat buat rapat pleno pikiran Elkogars. Jadi untuk malam ini Elkogars, yuk keluarkan dulu isinya sebelum merem.

0: Denpasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralentas.net.id.
3: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
4: yang penting beritanya beli.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Bayangin ya Elkogers, Elkogers itu lagi dalam, bukan Elkogers itu ya, maksudnya cuaca di Bali ini lagi dalam keadaan hujan gitu ya. Terus pakai AC lah itu juga di kamar dan ngerasa lumayan dingin kan. Nah, terus ada nih kayak sensi yang pengen dilakukan karena kedinginan ya, yaitu menyelinap ke balik selimut dengan spray yang baru diganti. Wah, itu enak banget sih Elkogers. Ada alasan ilmiah ya kenapa kita suka banget nih kasur yang rasanya dingin-dingin empuk. Suhu tubuh kita manusia itu ya secara alami akan menurun sedikit saat kita mulai tertidur nih. Nah, kamar tidur yang sejuk dengan spray yang bersih membantu mempercepat proses penurunan suhu tubuh ini. Sehingga kita itu bisa langsung masuk ke fase deep sleep atau tidur nyenyak tanpa terbangun di tengah malam. Nah, jadi buat Elkogers nih yang malam ini tidurnya ditemani dengan spray wangi dan kasur yang nyaman, selamat menikmati ya di malam hari ini yang sangat tenang.

0: 96,9 FM Elkoga Radio Bali. Elkogers, malam-malam begini ya, sebagian besar dari Elkogers ini pasti udah selesai mandi biar badan segar lagi kan. Nah, udah mikir gak nih kenapa ide-ide paling brilian atau inspirasi lagu sering banget muncul pas kita lagi mandi? Nah, secara psikologi ada fenomena bernama The Shower Effect, yang dimana kamar mandi adalah salah satu dari sedikit tempat di dunia dimana kita benar-benar terisolasi dari gadget dan tuntutan dunia luar. Air hangat yang menyentuh tubuh memicu pelepasan dopamin, sementara suara kecuran air bertindak sebagai white noise yang merilekskan otak. Jadi kamar mandi itu adalah bukan cuma tempat membersihkan badan ya Elkogers, tapi ruang meditasi paling instan di dalam rumah. So Elkogers, siapa nih yang tadi pas lagi mandi malam sempat dapat ide seru atau malah konser mini nih di dalam kamar mandi? Kalau Arya biasanya nih ya, kalau lagi mandi itu pasti tuh konser mini di kamar mandi, atau enggak tiba-tiba muncul aja gitu ide yang bisa dibuatkan di suatu kampusnya Arya nanti ya, misalnya kayak lagi mikirin tugas, itu kayak lagi buntu tuh. Nah, salah satu yang bisa Arya lakukan adalah ke kamar mandi biar pikiran Arya lebih lancar untuk memikirkan suatu ide.
1: Selama ini

0: 네.
1: Kenapa kalian berkelahi?
2: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9
2: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96,9 FM Elkoga Radio Bali. Ya, satu single ya dari Java Chief dengan judul Dansa Yo Dansa. Gimana nih Elkogers? Tetap semangat ya. Ini lagunya udah semangat loh ini. Oke Elkogers, satu single ini membawa kebersamaan kita pada pukul 8 malam ya di ajang Home Sweet Home tentunya. Yang dimana Arya sudah menemani Elkogers selama 2 jam kebelakang tadi dari jam 6 dengan memutarkan lagu-lagu acik koleksi Elkogers Radio Bali serta memberikan tips-tips dan informasi untuk Elkogers. Semoga tips dan informasi yang Arya berikan kepada Elkogers bisa membangun sebuah ide ya, atau bisa dibilang bergunalah gitu ya Elkogers. So, karena emang sudah jam 8 malam juga, izinkan saya Arya Wijaya untuk meninggalkan ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda. And see ya!
1: Six point nine.

0: Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Hah, minggu pagi bawaannya pengen males-malesan terus ya. Eits, coba dengerin ini.

0: menikmatinya. Alkoger suka lagu-lagu lawas era tahun 80 sampai 90-an, sekaligus pengen nostalgia tentang kenangan-kenangan masa sekolah dulu, harus banget dengerin Beautiful Sunday setiap minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Alkogers juga bisa request lagu lama yang disuka, ikutan topik nostalgia sidul, informasi jadul yang sudah pasti bikin Alkogers senyum-senyum sendiri teringat masa lalu. Mau kan? Yuk bangun pagi di setiap minggu dan atensi di 96.9 Alkoga Radio Bali.
1: The best oldies in FM stereo.
2: 96.9
3: Alkoga Radio Bali.
4: The amazing FM
3: Alkoga Radio Bali.

0: Kiki, pulang yuk, Ki.
1: Terus kenapa?
0: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
1: Emang mau kemana?
0: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
1: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
0: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
1: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
0: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
1: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
0: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
1: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
0: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
1: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
3: Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu. Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu adalah salah satu wangsalan, jenis pantun pendek di Bali yang syarat nilai. Pantun ini cukup favorit, Celebingkah Batan Biu, apabila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, tentu artinya menjadi lucu. Tidak ada korelasi antara syair dan artinya. Pecahan tembikar di bawah pohon pisang, dunia luas dengan penduduk yang banyak. Dan dari pantun pendek ini, mengisyaratkan kepada kita tentang pesan-pesan nilai kebinekaan dan toleransi. Gumi Linggah Ajak Liu bermakna kompleksitas dan dinamika dalam kehidupan yang sungguh majemuk. Banyak orang tentu juga banyak pemikiran. Ada anek ini, ada anek itu. Begitulah ketua kita di Bali bertutur untuk menghargai perbedaan untuk kebersamaan.
4: Hey, watch that! I need some music! It rocks!
5: Yeah! You are listening!
6: 96.9

0: Bukan ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
0: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Ilkogar Radio Bali. Selamat malam Ilkogers, apa kabarnya? Senang banget nih Dani bisa kembali hadir untuk menemani malam Senin Ilkogers ya. Atau di hari Minggu ini tanggal 17 Mei 2026, tentu saja di Dance and Dream edisi Bingkai Toko. Dan semoga kemanapun Ilkogers menghabiskan akhir pekan ini, mungkin yang baru nyampe rumah atau ada yang berangkat lembur nih kerjaannya, semoga berangkat atau pulang dengan hati yang penuh, hati yang gembira ya kan, karena minggu ini atau malam ini Dani ingin mengajak Ilkogers untuk mengenal lebih dekat seseorang yang namanya sudah sangat akrab nih, tapi mungkin kisah hidupnya belum banyak yang tahu. Dia bukan cuma tentang You Can See Me, bukan cuma tentang otot, dan bukan cuma tentang film-film blockbuster ya. Dia adalah John Cena. Siapa sih yang gak kenal dengan John Cena ya, apalagi dulu waktu kita masih kecil pernah main di rental PS, tentunya tidak asing dengan yang namanya SmackDown, ya kan? Jadi John Cena ini adalah seseorang dari West Newbury yang ada di Amerika dan membuktikan bahwa kerja keras yang dilakukannya dengan senang hati bisa membawa seseorang jauh melampaui batas yang ia bayangkan sendiri. Selama 2 jam ke depan juga kita akan jalan bareng menelusuri hidupnya dari masa kecil yang penuh tekanan, perjalanan dia membangun nama di WWE, pertarungan-pertarungan yang masuk sejarah, hingga momen perpisahannya di ring yang mengharukan, tentunya membuat jutaan orang di seluruh dunia menangis nih Ilkogers, karena dia akhirnya pensiun dari dunia gulat. Kalau Ilkogers juga ingin ikut nimbrung nih untuk mengobrol, request lagu, atau sekedar kirim salam, boleh banget melalui WhatsApp di 081236155969, atau boleh juga di Facebook kita di Elangkosa Gagana, dan di Instagram kita di @elkogafm. 2 jam bersama Dani malam ini, dan kita mulai dari awal nih Ilkogers. Dari seorang bocah yang pernah pulang sekolah dengan memar tapi memilih untuk tidak menyerah.

0: 96.9 FM El Cobra Radio
1: Bali. Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpusai.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
0: El Cobra Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali. Kalau kita mau benar-benar mengenal seseorang, kita perlu balik ke titik paling awal nih LKGR, ke masa kecilnya di rumah tempat ia pertama kali belajar siapa dirinya. John Felix Anthony Sina lahir 23 April 1977 di sebuah kota kecil bernama West Newbury, Amerika Serikat. Dan ia tumbuh sebagai anak kedua dari 5 bersaudara dan semuanya laki-laki. Tentunya dalam keluarga yang tidak bisa dibilang kaya ya LKGers, tapi penuh dengan nilai-nilai yang kuat. Ayahnya John Cena Senior bukan pegulat, tapi ia sangat mencintai dunia gulat dan bekerja sebagai ring announcer untuk liga gulat lokal. Dari sinilah benih kecintaan John Cena muda terhadap dunia itu pertama kali ditanamkan. Yang mungkin jarang diketahui oleh orang-orang, John Cena kecil menjadi target perundungan di sekolah bukan karena ia lemah LKGers, tapi karena ia berbeda. Dan alih-alih menyerah, di usia 12 tahun ia meminta orang tuanya untuk dibelikan bench press, mulai berlatih angkat beban dan perlahan mengubah dirinya dari dalam dan keluar. Itu bukan sekedar latihan fisik ya LKGers, tapi adalah keputusan seorang anak kecil untuk tidak membiarkan dunia mendefinisikan dirinya. Dari kota kecil, dengan memar dan tekad yang sama-sama melekat di tubuhnya, John Cena mulai menulis kisahnya sendiri.

96.9 Nilkogar Radio Bali. Sebelum kita lanjut untuk membahas tentang siapa sih John Cena itu, Dani mau menyapa dulu nih yang sudah ikut gabungan melalui akun sosial media Nilkogar Radio Bali. Dani ingin menyapa Kadek Giri Mahendra dari seputaran Sanur yang mau request lagunya Meghan Trainor All About That Bass. Sekarang malam ini kita membahas tentang John Cena ya kak. Iya benar banget, kita malam ini membahas tentang John Cena. Karena minggu lalu kan kita membahas Dwayne The Rock yang sama-sama mempunyai karir seperti John Cena. Jadi sepertinya menarik sekali untuk kita bahas tentang siapa sih John Cena. Karena nanti ada benang merahnya nih antara John Cena dan The Rock ya. Dan kirim-kirim salamnya itu aja. Selamat bertugas untuk Kak Dani. Terima kasih untuk Kak Giri.

Hendra, lanjut kita akan menyapa dari Made Hendra seputaran Tabanan yang mau request lagunya Alan Walker Sing Me to Sleep. Wah, kalau nggak salah ini masuk ke top airplay kita minggu ini ya. Jadi selamat untuk yang merequest lagu Alan Walker nih untuk Made Saputra, karena lagunya juga bagus ya. Kirim-kirim salamnya buat aku yang lagi santai. Wah, terima kasih sudah santai malam hari ini sambil menemani Dani untuk membahas tentang John Cena. Buat bosku, terima kasih dan selamat bertugas. Oke, sama-sama untuk Made Hendra. Lanjut, ada siapa lagi nih? Oh, ada Neneng dari Tukat Petanu. Oh, Neng Cimama, maaf ya, saya bacanya Neneng tadi. Jadi dari Neng Cimama dari Tukat Petanu mau request lagunya Bahagia Lagi yang dinyanyikan Picekota nih, Bli. Oke, ditunggu lagunya ya. Terima kasih, Bli. Selamat bertugas. Sama-sama untuk siapa tadi? Untuk Neng Cimama. Lanjut, ini ada siapa lagi ya? Oh, ada dari Ucil Marucil, pendengar dari masa depan. Wah, apa kabar Ucil? Semoga sehat selalu ya. Mau request lagunya Sheila on Seven, Bli, yang melompat lebih tinggi. Sukses sekebon, sehat dan bahagia, dan tentunya banyak uang selalu. Wah, banyak sekali nih ininya ya. Doanya untuk saya. Jadi, terima kasih sudah mendoakan. Semoga doanya kembali untuk Ucil Marucil. Dan selamat bertugas juga ya. Oke, sama-sama. Lanjut, ada siapa lagi? Oh, ada kadegirimahendra@gmail.com dari seputaran Sanur yang mau request lagunya Harry Styles, Sign of the Times. Kirim-kirim salamnya untuk Dani Basari yang ganteng. Wah, terima kasih. Arigato gozaimasu. Oke, ditunggu lagunya.

96.9 Elkoga Radio Bali. Kembali Dani mau menyapa dulu yang sudah ikut gabungan melalui sosial media Elkoga Radio Bali. Sudah ada yang ikut gabungan, yaitu Nyoman Latri dari seputaran Abian Semal mau request lagunya Hijau Daun yang suara alias Ku Berharap. Kirim-kirim salamnya buat sahabat Elkoga dan Pak Dani, terima kasih ya. Sama-sama untuk Ibu Nyoman Latri, semoga sehat selalu. Lanjut, ada dari neneknya Ibu Nyoman Latri, yaitu Adi Suputra dari seputaran Jagapati Abian Semal juga, yang mau request lagunya Judika, Bukan Dia Tapi Aku. Kirim-kirim salamnya untuk Dani Basyareja, terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali untuk Adi Suputra. Lanjut, kita ada Kade Hendra 929 dari seputaran Sanur mau request lagunya Jessica dari Mata. Terima kasih untuk Kak Dani. Oke, sama-sama untuk Kade Hendra 929. Lanjut, ada Kade Giri 2023 dari seputaran Sanur juga mau request lagunya Superman Is Dead, Kuat Kita Bersinar. Wah, tadi kebetulan juga udah Dani puterin ya lagunya Superman Is Dead yang Kuat Kita Bersinar. Mungkin dari Kade Giri 2023 mau ada lagu lain yang di request, boleh banget, dan akan Dani tunggu hingga jam 11 malam nanti ya. Dan untuk yang sudah request, lagunya ditunggu.

96.9 LKGR Radio Bali. Tidak semua orang menemukan jalannya dengan mudah. Ada yang butuh waktu, ada pula yang butuh satu percakapan yang mengubah arah hidup sepenuhnya. Setelah lulus dari Springfield College atau kampus Springfield yang ada di Amerika dengan gelar Excellence Psikologi atau mungkin di Indonesia seperti Sarjana Psikologi ya, John Cena sempat mengejar karirnya sebagai bodybuilder, bahkan pindah ke California dengan modal yang sangat terbatas nih Lkogers. Disitulah ia bertemu seseorang di sebuah gym yang menyarankannya untuk mencoba gulat profesional. Sarannya terdengar sederhana, tapi ternyata mengubah segalanya. John Cena mendaftarkan dirinya ke Ultimate Pro Wrestling, melatih dirinya dari nol, dan memunculkan karakter bernama The Prototype. Sebuah karakter semi-robot yang menggambarkan betapa disiplin dan mekanis latihannya. Pada tahun 2000, WWE menandatangani kontrak pengembangannya dan menempatkannya di Ohio Valley Wrestling atau OVW untuk terus mengasah kemampuannya. Dua tahun kemudian, 2002, tepat di tahun segitu, John Cena debut di WWE, menjawab open challenge dari Kurt Angle di SmackDown dan langsung menunjukkan sesuatu yang berbeda nih, Lkogers. Sesuatu yang tidak bisa dipura-purakan, yaitu keberaniannya yang sangat nyata. Dari satu debut, satu momen, dan dunia gulat profesional tidak akan pernah sama seperti sebelumnya.

96.9 Nelkoga Radio Bali masih di Resen Dream edisi Bingkai Toko hari Minggu 17 Mei 2026, tentunya bareng Dani Basyari di sini. Buat Nelkogers yang baru saja nyalain radio dan langsung gabung malam ini, selamat datang dulu untuk Dani ucapkan, karena di jam pertama tadi kita sudah ngobrol banyak soal John Cena ya, mulai dari masa kecilnya yang tidak semudah kelihatannya, lalu perjalanannya menemukan gulat sebagai jalan hidupnya, hingga bagaimana karakter yang ia bangun di WWE perlahan mengubah wajah industri hiburan olahraga dunia. Nah, di jam kedua ini kita akan masuk ke babak yang tidak kalah seru, Erkoger. Pertarungan-pertarungan legendaris, rivalitas yang menjadi catatan sejarah, dan warisan yang ia tinggalkan jauh di luar ring gulat. Selalu ada juga ruang untuk Erkogers yang mau ikut gabungan tentang mungkin berbagi cerita atau request lagu atau kirim-kirim salam, boleh banget melalui WhatsApp di 081236155969 atau di Facebook kita di Elangkosagagana dan di Instagram kita di @elkogafm. Jadi jangan kemana-mana dulu Elkogers, karena yang terbaik dari malam ini belum berakhir.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elkogar Radio Bali. Di dunia gulat profesional, karakter adalah segalanya. Dan John Cena punya salah satu evolusi karakter yang paling menarik yang pernah ada di dunia gulat. Awalnya ia tampil sebagai pegulat biasa yang belum terlalu menonjol. Sampai pada suatu malam, ia keluar ke ring dengan freestyle rap yang spontan, mengejek lawannya dengan kata-kata yang tajam dan mengundang tawa sekaligus soraan. Lahirlah Doctor of Thuganomics, karakter rap perjalanan yang berani, blak-blakan, dan selalu punya sesuatu untuk dikatakan. Penonton langsung saja jatuh cinta Neil Cogars dengan John Cena, dan dari sana momentumnya tidak pernah berhenti. Lalu pada tahun 2004, ia merebut United States Champion, lalu setahun kemudian, tahun 2005, ia memenangkan championship untuk pertama kalinya. Jadi championship yang paling tertinggi yang pernah ada di WWE ya. Lalu karakternya pun berevolusi dari rapper jalanan menjadi pahlawan bersih berprinsip hustle, loyalty, and respect yang ia pegang teguh sampai pertandingan terakhirnya. Ia juga merilis album rap You Can See Me di tahun 2005 yang debut di posisi 15 Billboard 200. Jadi selain gulat, dia juga beneran bisa nge-rap dan bernyanyi Neil Cogars. Memang seseorang yang entrepreneur mungkin ya kalau Dani bisa bilang. Dan juga Doctor of Thuganomics ini mungkin sudah pensiun dari layar, tapi energi dan keberanian yang ia bawa ke ring itulah yang membuat John Cena tetap relevan bahkan dua dekade berturut-turut.

96.9 Elkoge Radio Bali. Sekarang Dani mau menyapa kembali nih yang sudah ikut gabungan melalui akun sosial media Elkoge Radio Bali. Karena ada gabungan dari Blihwayu nih Elkogers, dan Blihwayu memberikan informasi karena ternyata di Indonesia sudah ada komunitas gulatnya sendiri. Jadi kalau Elkogers mengidolakan John Cena, The Rock, atau ingin berlatih gulat profesional, Elkogers boleh banget gabung di komunitas seperti ini ya. Boleh banget infonya dicari di Google kalau mau. Terima kasih untuk siapa tadi ya, Blihwayu, yang sudah memberikan informasi yang seperti ini. Lanjut, ada dari siapa ini yang mudahnya siapa ya? Oh, ada Agus Ade dari Tabanan, mau request lagunya Java Jif, Buah Hati. Kalau tidak ada, mau lagunya Atik motor enggak, bercanda ya. Jadi mau request lagunya Atik Sibi, Maafkan Buat Kakak. Terima kasih ya, sama-sama untuk Beli Agus Ade. Lanjut, kita ada siapa lagi nih, coba kita cek dulu. Ada dari Saifur Rahman 552 dari seputaran Situ Bondo yang mau request lagunya Krisye, Damai Bersamamu. Kalau enggak ada, mau lagunya Krakatau, Sekitar Kita Kak, buat Kakak Dani. Terima kasih, sama-sama untuk Saifur Rahman 22. Lanjut, kita sudah ada dari Bli Hendra dari seputaran Sanur, mau request lagunya Imagine Dragons, Thunder. Kirim-kirim salamnya untuk Kak Dani aja. Terima kasih, sama-sama untuk Bli Hendra. Lanjut, ada yang sudah gabungan, yaitu Nyoman Landung Penasan Klungkung hadir. Terima kasih Bli. Wah, terima kasih sudah hadir Bli Nyoman yang jauh-jauh dari Klungkung. Semoga sehat selalu ya. Lanjut, ada dari Bli Kade dari seputaran Sanur, mau request lagunya Jirox, Madu dan Racun. Kirim-kirim salamnya untuk Kak Dani. Terima kasih Bli, sama-sama untuk Bli Kade. Lanjut lagi, ada Oka Mulyarte dari Padang Sambian hadir. Wah, terima kasih sudah hadir juga nih untuk Bli Oke. Semoga sehat selalu untuk Bli Oke. Lanjut, ada Bli Giri seputaran Sanur, mau request lagunya The Changcuters Kak, Yang Racun Dunia. Kirim salamnya untuk Adani aja. Oke, terima kasih untuk Bli Giri. Dan juga ada Komang Aryani seputaran Denpasar, mau request lagunya Shawn Mendes, Treat You Better. Kirim-kirim salamnya untuk Kak Dani, selamat bertugas. Sama-sama, terima kasih untuk salamnya, dan lagunya ditunggu.

96.9 Ilkogia Radio Bali. Ada pegulat yang juara dan ada pegulat yang menjadi simbol dari sebuah era. John Cena adalah keduanya. Selama lebih dari satu dekade, nama John Cena dan WWE nyaris tidak bisa dipisahkan, Ilkogers. Ia adalah wajah perusahaan, bintang utama yang namanya selalu ada di poster event besar, yang jadwalnya tidak pernah sepi dari main event dan di sepanjang perjalanan itu ia berhasil mengumpulkan 17 gelar juara dunia, menyamai rekor legendaris Ric Flair yang dianggap banyak orang tidak akan pernah tersentuh. Ia menjadi champion selama total 1254 hari dan World Heavyweight Champion selama 154 hari. Rivalitasnya melawan nama-nama besar seperti Randy Orton, CM Punk, Edge, hingga Sheamus, masing-masing meninggalkan kisah tersendiri yang dikenang fans sampai hari ini. Di balik semua kejayaannya itu, John Cena selalu memahami satu hal, Neil Cogers, bahwa seorang juara sejati bukan hanya tentang berapa kali menang, tapi tentang bagaimana ia membawa dirinya di setiap pertandingan, termasuk saat ia kalah. 17 gelar bukan angka yang jauh dari langit, Elkogers. Di baliknya ada ribuan jam latihan, perjalanan tanpa henti, dan kesetiaan pada sebuah prinsip yang tidak pernah ia tinggalkan.

96.9 Ilkogea Radio Bali. Minggu lalu kita sudah mengobrol panjang tentang The Rock ya, dan malam ini tidak mungkin kita bicara soal John Cena tanpa menyebut satu rivalitas yang sampai sekarang masih menjadi bahan obrolan di seluruh dunia gulat. Semuanya dimulai dari 14 Februari 2012. 2011, mohon maaf, ketika The Rock kembali ke WWE setelah 7 tahun absen, Neil Cogars, dan langsung menembak keras ke arah John Cena, menyebutnya tidak otentik, terlalu dibuat-buat, dan bukan penerus yang layak. John Cena membalas dengan sama kerasnya, bahkan menyindir The Rock yang meninggalkan gulat demi karirnya di Hollywood. Percakapan itu memantik api yang membara selama setahun penuh, sampai keduanya berakhir berhadapan di WrestleMania 28 pada 1 April 2012 dalam pertandingan yang diberi label Once in a Lifetime. Lebih dari 1,3 juta orang membeli tayangan pay-per-view pada malam itu, sebuah rekor yang belum pernah terlampaui. Dan juga The Rock menang di pertandingan pertama. Tapi satu tahun kemudian di WrestleMania 29 dengan WWE Champion sebagai taruhannya, John Cena mendapat pembalasannya. Setelah lonceng berbunyi, The Rock sendiri yang mengangkat tangan John Cena sebagai penghormatan, dan sejak malam itu keduanya tidaklah lagi menjadi seorang rivalitas, tapi menjadi rekan yang saling menghormati, Neil Cogars. Jadi once in a lifetime atau sekali dalam seumur hidup yang ternyata terjadi dua kali, karena beberapa kisah memang terlalu besar untuk hanya diceritakan sekali aja.

96.9 Ilkoga Radio Bali. Ada yang bilang seorang atlet tidak bisa menjadi aktor yang serius, tapi John Cena membuktikan kalimat itu adalah salah. Satu film dalam satu waktu yang sudah dilakukan oleh John Cena. Jadi pertamanya perjalanan John Cena ke Hollywood itu tidaklah dimulai dengan mulus. Film pertamanya The Marine di tahun 2006 disambut biasa-biasa saja oleh kritikus Neil Cogers. Tapi John Cena tidak berhenti di situ. Ia terus belajar, terus mencari peran yang berbeda sampai titik baliknya datang di tahun 2015 ketika ia tampil dalam film komedi Trainwreck bersama Amish Kumar. Di sana dunia akhirnya melihat sesuatu yang tidak mereka sangka ada pada seorang pegulat besar seperti John Cena. Dan ia mempunyai selera humor yang tajam plus kemampuan akting yang sesungguhnya sangat luar biasa. Dari sana karakter filmnya meledak, ia bergabung dengan franchise Fast and Furious kalau Elkogers tahu sebagai Jacob Toretto, saudara yang hilang dari Dominic Toretto itu sendiri. Dan tampil di Bumblebee sebagai agen militer antagonis. Tapi momen paling ikoniknya dalam perjalanannya menjadi seorang aktor datang ketika James Gunn mengajaknya bermain sebagai peacemaker di film The Suicide Squad tahun 2021 kemarin. Karakter peacemaker ini sangat unik sekali loh, Elkogers. Ia adalah seorang vigilante yang sangat percaya pada perdamaian. Tapi cara ia mewujudkan perdamaian itu justru dengan kekerasan. Karakternya lucu, gelap, dan penuh kontradiksi. Lalu John Cena juga membawanya dengan sangat pas sampai-sampai James Gunn langsung mengembangkan karakternya menjadi serial tersendiri di HBO Max yang mendapat sambutan luar biasa dari penonton maupun kritikus. Dan ada fun fact-nya juga nih, Elkogers, bahwa sana John Cena pernah bermain di film Barbie. Nah, mungkin Elkogers pernah menonton film Barbie kemarin ya. Di sana ada John Cena yang menjadi salah satu duyung dari karakter di film Barbie tersebut. Jadi dari karakter You Can See Me di ring gulat menjadi You Can Stop Me di layar Hollywood. John Cena membuktikan bahwa bakat sejati tidak pernah terbatas pada satu panggung saja.

96.9 LKOGR Radio Bali. Tidak terasa LKOGers, 2 jam sudah kita menghabiskan waktu bersama pada malam hari ini, menelusuri bagaimana hidup dari seseorang yang namanya akan terus disebut jauh setelah ring gulat itu dilipat dan disimpan. Dan juga mau mengucapkan terima kasih untuk LKOGers ya, yang sudah menemani Dani dari tadi di jam 9 sampai di jam 11 ini. Mungkin yang sudah kirim salam, yang request lagu, atau yang sebenarnya diem-diem nih untuk menyimak sambil mungkin sedikit merenung tentang kisah hidup dari John Cena. Karena John Cena mengajarkan kita satu hal yang sederhana tapi tidak mudah nih LKOGers, bahwa tidak ada versi sukses yang datang tanpa konsistensi, dan tidak ada pula warisan yang bertahan tanpa ketulusan. Hustle, loyalty, dan respect bukan sekedar tulisan di kaos merchandise, tapi itu adalah cara ia menjalani setiap hari dari 23 tahun lamanya ia berkarir. Dan kalau ada satu hal yang bisa LKOGers bawa pulang atau renungkan pada malam hari ini, biarkan itu menjadi pengingat bahwa siapapun kita, dari manapun kita berasal, cara kita memperlakukan orang lain dan menjaga nilai diri, itulah yang pada akhirnya paling diingat. Untuk itu, Dani Basyari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi? Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja. 96.9

Kenapa kalian berkelahi?

0: radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
1: 96.9.
2: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Eh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
0: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id. 96.9

0: Radioku. Bukan ini radioku. Bukan ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: fiskal Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diperintahkan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari di pasar diperintahkan seorang wanita mengaku

0: Nani si...
1: Risa.
0: Stay tuned.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: boneka bayi?
1: Iya.
0: Baby doll. Tapi kalau saya ingat waktu kecil, tahu enggak boneka bayi yang matanya bisa tutup buka tutup buka?
1: Iya.
0: Itu serem tau.
1: Tapi waktu zaman kita kecil itu lucu.
0: Kita kecil, tapi kok saya ngerasanya tidak lucu.
1: Lucu itu, cuma waktu gede baru ngerasa seremnya. Mungkin oh gitu. Karena terpapar film horor mungkin ya, yang boneka-boneka itu.
0: Oh, Annabelle itu ya. Oh iya.
1: Kan benar. Ada beberapa pokoknya film horor yang berkaitan dengan boneka-boneka gitu kan.
0: Benar-benar.
1: Indonesianya benar. Juga ada kalau nggak salah itu.
0: Ada ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Tapi kalau kita ngeliat boneka, emang sekarang di zaman yang baru ini semuanya lebih kerasa lucunya. Sempat saya lihat dulu dokumentasi boneka-boneka zaman lawas. Itu sama-sama semua sih.
1: Iya.
0: Entah kenapa, mungkin karena dulu variasinya gak seperti sekarang ya. Jenis bonekanya gitu. Terus dulu ngambil contohnya kayak langsung dari manusianya deh.
1: Iya. Plek-ketiplek ditiru gitu kan.
0: Plek-ketiplek. Kemudian dimainin waktu kecil. Tiba-tiba matanya harusnya kebuka. Tiba-tiba buka duduk. Terus, kayak warung aja.
1: Iya. Terus isi nyeledep diisi lagi.
0: Benar. Aduh, janganlah ya. Jangan.
1: Ya, atau mending enggak usah.
0: Lagi untuk menggantikan baby doll Anda yang mungkin agak menyeramkan itu.
1: Benar, karena hari ini lebih menyeramkan karena ini adalah hari Senin.
0: Masih harus serem sama hari Senin.
1: Karena kan sebenarnya kemarin itu long weekend, Yud.
0: Oh iya.
1: Iya, dari hari Kamis kan.
0: Kok saya tidak pernah.
1: Blogger pasti ngeh ya, long weekend Kamis, Jumat itu
0: cuti bersama. Betul.
1: Ya kan? Sabtu Minggu udah weekend. Udah deh, pasti rada jet lag nih hari ini.
0: Aduh, mana sih hujan lagi kan?
1: Iya.
0: Terus pengennya, aduh kenapa sih harus hujan mau kerja? Ih, banyak maunya ada ya. Udah dapat libur 4 hari.
1: Dasar manusia maruk.
0: Jadi kami akan menemani kehidupan Anda di hari Senin yang agak slow ini.
1: Iya.
0: Kami akan

0: 7 sampai jam 8 untuk Anda semuanya.
1: Yes, sudah pasti beritanya dari Harian Umum Nusa Bali. Nanti kita recokin Anda, kita rasuki pikiran Anda lewat berita-berita ini ya.
0: Kita akan buat hari Anda yang kemarin damai menjadi lebih chill.
1: Lanjut lagi, di sesi kedua kita akan ngobras, ngobrol asik edisi kali ini What's on Social Media. Ada satu topik menarik.
0: Topik menarik ya.
1: Pasti Yuda udah tahu ya, kemarin lagi benar-benar di kontenin sama banyak orang.
0: Konten.
1: Berkaitan dengan perekonomian Indonesia. What? Kesehatan masyarakat.
0: Berpet hari ya.
1: Ya kita nggak tenang, apalagi ada statement khusus itu.
0: Aduh benar.
1: Iya
0: ya,
1: kan. Makanya banyak yang akhirnya para content creator, selebgram, influencer atau siapapun itu bikinin konten itu, makanya rame akhirnya.
0: Tujuannya pasti untuk mengganggu yang liburan itu.
1: sampai orang luar negeri gitu ya mempertanyakan ini negaramu kenapa gitu. Ditanyain ke salah satu konten creator. Jadi konten creator itu jujur Yun.
0: Okay.
1: Ngasih tahu bahwa teman-temannya di LN luar negeri
0: luar
1: gitu
0: negeri, ya. Ya.
1: Itu mempertanyakan negaramu kenapa tuh gitu.
0: Berarti yang udah ke luar negeri itu lebih bersyukur dia ya. Untung saya dulu bareng sedikit.
1: Enggak, ini orang luar.
0: Orang
1: luar negerinya yang dia bulan punya teman orang luar negeri dari beberapa negara. Jadi itu sudah udah informasinya, beritanya itu udah nyebar kemana-mana gitu. Jadi teman-teman orang mancanegara ini gitu kan mempertanyakan ke dia, dia bulan orang Indonesia.
0: Oh gitu.
1: Itu emang kenapa negaramu baik-baik aja kan? Gitu. Dia jadi bingung jawabnya gimana ya.
0: Mungkin kalau ketemu warga negara asing itu dia nepuk bahunya kita ya. Sabar ya.
1: Iya. Kata-kata seperti itu dengan bahasanya tapi ditranslate.
0: Oh,
1: sampai
0: gitu.
1: Dibikinin konten.
0: Aduh, kita akan bahas di jam 8. Intinya mari kita pusing bersama ya.
1: Iya.
0: Dan yang penting kan cuacanya agak dingin jadi mengademkan. Tapi biar seimbang kita buat diri kita yang panas. Tentunya masih bersama dengan Yuda Kesuma
1: dan juga Mika Karisa sampai jam 9 pagi.

0: This is me.
1: Dari kecubung 27 dan pasar Bali, inilah Elkoga FM.
2: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
3: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya. Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas. Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua. Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung. Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
2: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiskrosirbali.
4: Sakitnya tuh di sini.
5: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
4: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh.
5: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
4: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
5: Klendis Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
4: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendis Smart sekarang ya, buat borong-borong.
6: Di Klendis Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendis Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
7: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendis Smart pilihan yang termurah.
8: More music, more fun. 96.9.

0: Nem.
1: Benar sekali, kita juga sudah pegang Harian Umum Nusa Bali yang terbit edisi hari ini, hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Dimulai dari Yuda dulu, di sana menemukan berita apa?
2: Wow, di sini ada berita dari alam, dari negara, atau dari orang. Nah, beda-beda nih.
1: Wah, banyak juga ya.
2: Tapi yang pasti ya paling seru nih biasanya kalau berhubungan sama orang sih. Benar ya. Dan kemarin mungkin Elkogers pernah melewati beberapa tempat, kemudian di sana ketemu Silver Surfer, bukan Silver Surfer sih.

0: Rawinata 26 tahun yang beroperasi di traffic light Jalan Imam Bonjol, Jalan Sunset Road, Kuta Badung. Oke, jadi di Imbu Sunset Road ya. Pria asal Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat ini diamankan aparat kepolisian setelah pada hari Minggu menodongkan pisau saat mengamen sebagai manusia silver yang beredar luas di media sosial. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa kalung, celana boxer, ember berwarna merah tempat menyimpan uang, serta botol berisi cairan cat warna silver yang digunakan pelaku saat mengamen. Dan polisi juga mengatakan penangkapan dilakukan setelah petugas menerima informasi terkait video viral manusia silver yang diduga mengancam pengendara di traffic light tersebut. Saat itu korban sedang berhenti traffic light simpang Jalan Imam Bonjol, Jalan Sunset Road. Tiba-tiba pelaku datang menghampiri sambil meminta uang dan menodongkan pisau ke arah korban. Karena merasa resah dan terancam, korban akhirnya merekam kejadian tersebut lalu mengunggahnya di sosmed. Saat diamankan, pelaku mengakui perbuatannya menodongkan pisau kepada pengguna jalan saat menyamen menjadi manusia silver. Dan pelaku mengakui melakukan aksi tersebut atas perintah dari seseorang bernama Ujang dan pisau yang digunakan diberikan orang tersebut, Elko Garis. Ia juga mengaku pisau tersebut sudah dikembalikan kepada Ujang dan kini tidak mengetahui keberadaan pria tersebut. Jadi modusnya menodongkan pisau untuk menakut-nakuti pengguna jalan saat meminta uang. Dan saat ini pelaku sudah menjalani pemeriksaan di Mapolsek Kuta guna mengungkap keterlibatan pihak lain. Oke, berarti ini semacam sindikat ya. Ada yang memberikan saja, ada yang beroperasi di jalanan, dan ada yang harus menunggu viral dulu baru bisa berjalan. Wah, ini agak meresahkan Bali akhir-akhir ini ya.
1: Iya. Sebenarnya saya kurang setuju sih ya dengan adanya para manusia silver ini. Iya, kayaknya bener. Semua masyarakat Bali itu pasti nggak mau gitu.
0: Iya benar.
1: Karena aneh juga kok bisa sampai ada yang seperti ini, ya kan?
0: Betul. Karena kalau misalkan semacam manusia silver ini datang ataupun orang-orang lain datang, ini kan berarti ada permintaan, bukan permintaannya, ada semacam ketertarikan pasar ya, yang melihat bahwa dengan menjalani kegiatan tersebut orang-orang bisa mendapatkan uang lebih banyak. Yang harusnya dilakukan adalah penegakan hukumnya dong, kan gitu ya.
1: Iya.
0: Keadilan biar keamanan sosialnya. Kalau sampai angkat-angkat pisau, wah ini kan berbahaya.
1: Iya, berbahaya sekali, Elkoger. Sempat sih memang viral juga itu ya. Syukurnya sih divideokan. Jadi memang penting sekali, Elkoger, kalau misalnya udah ada yang nyeleneh seperti ini.
0: Benar.
1: Didokumentasikan gitu ya.
0: Iya,
1: karena
0: iya.
1: Itu jadi barang bukti. Di era seperti sekarang ini.
0: Betul.
1: Selalu waspada dimanapun kita berada ya.
0: Betul. Ini baru satu tempat ada manusia silver nodongin pisau. Di tempat lain itu kemarin ada yang jambret juga. Kemudian ada yang kemarin tuh di daerah, satu daerah itu ada yang tiba-tiba ada yang menjadi gini, Pak Ogah tuh.
1: Oh iya, pengatur lalu lintas itu ya, dan minta duit. Hampir di seluruh kabupaten kota di Bali ada pasti itu ya.
0: Iya loh.
1: Padahal bukan tidak ada terkait parkir juga, karena itu di persimpangan jalan gitu ya.
0: Iya benar.
1: Jadi kan kita jadi bertanya-tanya ya gak sih, Kak Gires, sebagai masyarakat umum dan awam juga. Ini kenapa bisa ada yang seperti ini ya gitu.
0: Iya. Udah itu yang ilegal aja dipermasalahkan, yang legal semacam parkir pun helm bisa hilang. Nah, masih banyak sebenarnya kejadian ya.
1: Banyak ya sebenarnya problema di Bali ini. Semoga para pemangku kebijakan itu benar-benar memperhatikan hal kecil-kecil seperti ini. Mungkin remeh-temeh ya dianggapnya seperti itu, tapi sangat amat berpengaruh sekali pada rasa nyaman dari masyarakat di Bali ini, ya
0: bener
1: kan?
0: Banget.
1: Oke, selanjutnya ada ragam berita juga yang saya temukan. Kalau di Klungkung itu lagi disoroti beberapa proyek jalan, Elko Gers, yang dinyatakan jalannya bergelombang.
0: Oh, selain ada yang jalan berukir nih, jalan bergelombang.
1: Bergelombang, kondisi jalannya bergelombang gitu ya. Jadi Bupati Klungkung Imade Satria itu menyoroti proyek jalan Klatak Lembongan. Dinyatakan sih di situ bergelombang dipengaruhi kendala teknis saat pengerjaan malam hari gitu ya. Jadi rekanannya diminta segera memperbaikinya karena ini berkaitan dengan jalan umum gitu ya.
0: Iya.

0: dilintasi oleh masyarakat di sana. Jadi saat peninjauan, beliau menyoroti kondisi galian di sisi jalan yang belum tertata optimal, dan beliau pun meminta pekerjaan beton kurus itu tidak dilakukan sebelum perbaikan galian selesai agar tidak membahayakan pengguna jalan. Ini penting sebenarnya untuk di didampingi atau apa sih bahasa yang tepat ya, dikontrol terus gitu. Jangan sampai pas memang udah ada masalah baru
1: viral baru gitu ya.
0: Iya. Itu di Klungkung tadi ya.
1: Iya, di Klungkung.
0: Persoalan jalan. Kalau di Tabanan itu lagi-lagi soal sampah. Ini kayaknya Tabanan lagi mumet banget sama sampah.
1: Waduh, Tabanan kenapa nih Tabanan?
0: Iya. Persoalan baru pengelolaan sampah di Tabanan disebutkan di sini ya, sudah dipilah tapi enggak diangkut. Nah
1: ini nyebar ya. Sepertinya tidak hanya di Tabanan.
0: Yang sebelumnya problem itu kan ya, problemnya seperti ini dari beberapa minggu atau bulan sebelumnya
1: iya.
0: Dan Pasar Badung ya.
1: Benar.
0: Ini jajan nyebar lagi masalahnya ke Tabanan. Yang saya khawatirkan itu nyebar ke kabupaten lain ya.
1: Iya.
0: Nah, beritanya gini nih, Halkogers, masyarakat di Kabupaten Tabanan itu telah mengembangkan kesadaran dalam memilah sampah organik dan anorganik. Namun ternyata nih, banyak sampah rumah tangga yang sudah dipisahkan itu kini belum diangkut petugas. Wah. Karena belum adanya sistem dan petugas khusus yang menangani. Seperti diketahui, ada penetapan SE ya, surat edaran Bupati Tabanan tentang percepatan penanganan sampah itu memang mulai ada dampaknya. Sejak tempat pembuangan akhir atau TPA Mandung hanya menerima sampah residu per 1 Mei 2026 lalu, warga itu perlahan memilah sampah menjadi tiga, yaitu organik, anorganik, dan residu. Namun Elkogers, di lapangan kebijakan tersebut belum sepenuhnya diikuti kesiapan sistem pengangkutan ya. Banyak warga mengaku kebingungan karena sampah yang sudah dipilah tidak memiliki kejelasan harus dibawa kemana. Kondisi ini diperparah dengan mulai diterapkannya sanksi bagi pelanggar aturan tersebut. Salah satu warga ya di sana, tepatnya di Kecamatan Krambitan, itu mengaku telah disiplin memilah sampah namun sulit sekali mendapatkan layanan pengangkutan. Jadi sejak ada aturan itu dia sudah memilah sampah, tetapi setelah dipilah mau dibawa kemana sampahnya itu masih banyak yang bingung ternyata. Dan dia juga sudah sering kontak jasa angkut sampah meski harus bayar bulanan tapi ditolak karena sudah overload, dinyatakan seperti itu. Dia juga sempat membawa sampah terpilah ke drop point yang disiapkan komunitas di gedung kesenian Iketut Maria gitu ya. Namun fasilitas tersebut hanya berlangsung sementara, katanya cuma 3 hari doang. Kedepan gimana ya dia nggak tahu gitu. Semoga saya sih drop point seperti itu bisa rutin digelar. Dan menurut dia, jika persoalan pengangkutan tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan masyarakat akan kembali membuang sampah sembarangan ke sungai maupun lahan kosong, dan hal ini berpotensi memicu persoalan lingkungan baru termasuk ancaman banjir saat musim hujan. Dihubungi terpisah, Ketua Satgas Percepatan Penanganan Sampah Kabupaten Tabanan, Igede Susila, itu mengatakan pihaknya telah berkoordinasi ya dengan camat untuk mengidentifikasi kendala di masing-masing wilayah. Kata beliau, sampah terpilah akan dihubungkan dengan TPS 3R maupun pihak yang membutuhkan seperti pengelola sampah plastik. Jadi beliau menyatakan pihaknya sudah sampaikan ke camat agar kendala di lapangan bisa dikomunikasikan. Nanti pengelolaan sampah agar disambungkan ke TPS 3R atau pihak yang membutuhkan sampah seperti plastik-plastik tersebut. Kalau perlu kendaraan itu perlu dikomunikasikan. Selain itu pihaknya juga akan mengoptimalkan peran bank sampah agar lebih aktif dan terkoordinasi, karena selama ini kebutuhan sampah plastik sebenarnya cukup tinggi ya, namun belum terhubung secara baik dengan sumber dari masyarakat begitu.
1: Wah, ini nih mantap sekali nih, permasalahan yang belum pernah, bukan belum, emang belum sih kalau bilang tidak mungkin terlalu keras ya, tapi belum pernah selesai semenjak dari aturan pengelolaan sampah belasan tahun yang lalu. Ini kasihan Tabanan ya.
0: Ya harus. Lagi mumet nih Tabanan, fokusnya adalah ya berkaitan dengan persampahan duniawi ini.
1: Ya harus ikut-ikutin Pasar Bandung. Ya kemudian ada juga berita terkait dengan nobar film Pesta Babi di Unut didatangi petugas. Seperti apa beritanya? Nantilah selesainya baca di hadapan Pemirsa Bali ya.
0: Yes.
1: Ya. Dan itulah beberapa informasi yang pastinya asik-asik untuk bisa didapatkan hari ini. Dan kalau Elkogers mau tahu berita-berita lainnya, langsung saya dengarkan berisik berita asik di Elkogar Fresh Morning dan juga Beautiful Sunday.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Halo.
3: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
3: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
5: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College, karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga, karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
0: Music, more fun. 96.9 FM,
1: El Cobra Radio Bali.

0: 96.6 Wow, waktu sudah menunjukkan jam 8 pagi dan wow, ternyata cuacanya berubah lagi. Wow, banyak sekali perubahan akhir-akhir ini ya.
1: Iya, dan signifikan ya. Cepat gitu loh berubahnya, Yud.
0: Benar.
1: Yang tadi sebenarnya mendungnya ini enggak yang baru banget sih, karena semalam kan sempat hujan.
0: Iya,
1: ya
0: betul.
1: Kan sampai subuh tadi juga masih gerimis. Habis itu udah lumayan terang sedikit tadi sempat, sekarang mendungnya lumayan pekat nih di kawasan Kecubung.
0: Benar, semuanya cepat sekali berubah. Seperti yang barusan bilang, aku sayang kamu, tiba-tiba enggak lagi.
1: Oh, wah,
0: secepat itu. Aduh, ini juga ada yang perubahannya cukup cepat nih. Dari yang harganya murah, kok tiba-tiba mahal.
1: Apa itu?
0: Nah, itu yang mau kita bahas nih.
1: Iya, benar. Ini berkaitan dengan berita mengenai melemahnya rupiah ya.
0: Melemahnya.
1: Nilai rupiah.
0: Aduh,
1: itu.
0: Kenapa harus lemah rupiah?
1: Iya, dinyatakan sih begitu ya.
0: Oh, dinyatakan begitu ya. Boleh dong kasih kisi-kisinya.
1: Iya, update terbarunya sih rupiah kali ini di kisaran 17.600 sekian.
0: 17.600.
1: Iya.
0: Wah, ini krisis ini kayak 98 gitu orang-orang bilang ya.
1: Iya, Rami juga. Sebenarnya ini udah dari sebelum-sebelumnya diomongin gitu ya. Cuma beberapa minggu terakhir ini, seminggu terakhir inilah ya.
0: Betul.
1: Itu makin rame karena statement RI